0: Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.
1: Capai matlamat kewangan AUDA dengan unit trust Islamic yang ditawarkan melalui jendela Islam dari Standard Chartered Securities. Dikendalikan oleh Badan Penasihat Syariah, unit trust Islamic kami telah disemak dengan teliti untuk memastikan ianya selaras dengan pegangan AUDA. Dengan plan simpanan tetap, inilah masanya untuk memulakan perjalanan kewangan AUDA dan dapatkan tawaran susun atur serta penyelesaian daripada kami sepanjang perjalanan AUDA. Berbincanglah dengan kami hari ini untuk melihat bagaimana kami boleh membantu AUDA memulakan perjalanan ini dengan unit trust Islamic kami. Ketahui lebih lanjut dengan melayari sc.com/bn atau temui pengurus perhubungan dan perunding kewangan kami yang berlesen di Standard Chartered Securities.
2: Standard Chartered.

0: Lai, abang ke kedai depan landscape ah, beli daging semayam.
1: Eh, ala dulu kan singgah kedai lain bang eh. Kan mam beli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah saja.
1: Alai dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ini pusing-pusing tu, alai dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking cari parking lagi.
1: Alai dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kan tu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah ke Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang.

0: terus bersama Pelangi
1: FM. Assalamualaikum. Saya Nalia di Nonstop Music sehingga 11 pagi nanti menerusi original soundtracks.

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Pelangi FM, lebih berwarna dari biasa. Stay tune bersama Nalea. Yahoo!
2: Malam mimpiku, aku bermimpi.

terus bersama. Langi FM. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya. 91.4 Langi FM.

0: Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Kau buat mudah.
1: Dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan, jika Engkau menghendaki, pasti akan menjadi mudah.

0: Adakah susunya bestiannya? Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1963.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Sebentar lagi kita ikuti siaran langsung sembahyang Fardu Jumat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu alhayyul qayyum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji-pujian ya bagi Allah SWT, Tuhan semesta sekalian alam,

0: salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, ya para sahabat, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang sentiasa mengikut petunjuk baginda hingga akhir zaman. Para muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, terlebih dahulu kita sama-sama panjatkan syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan izin pada hari yang mulia ini, hari Jumaat, ya penghulu segala hari, kita sekali lagi berpeluang untuk membawakan laporan siaran langsung sembahyang fardu Jumaat dari Jami' Asri Isnail Bolkiah, Kampung Kiarong, juga salah satu masjid yang menjadi tumpuan utama umat Islam di negara ini. Untuk hari ini Jumaat edisi 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi.
1: Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, dengan bacaan penghulu segala ayat dalam Al-Quran, ayatul kursi, iaitu ayat pelindung, ayat penyembuh, ayat perisai dari segala bala bencana, dari segala penyakit dan dari segala macam atau bentuk mudarat. Inilah ayat itu kami bacakan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnih, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sya', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Mohon ya Allah supaya ayat ini akan jadi pagar yang kekal untuk memagari ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan, dari segala macam musibah atau penyakit atau gangguan jahat yang turun dari langit atau yang muncul dari bumi. Mohon ya Allah dengan berkat ayat ini, ayat yang turun diiringkan oleh 80,000 malaikat sebagai tanda Allah membesarkannya, membesarkan ayat ini, maka mohon ya Allah supaya penghulu ayat ini akan terus jadi pelindung dan penyembuh kepada ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang dipertuan. Dan demikian juga kami pohonkan untuk ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Hajah Salihah, agar sama-sama dengan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan mendapat manfaat daripada ayat ini selaku pelindung, penyembuh, pembuka pintu kebajikan dan malah pembuka pintu syurga. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif baina qulubihim ala al khair wa aslih dhata bainihim wahdihim subul salam wa najjihim min al zulumati ila al nur wa jannibhum al fawahish ma zahara minha wa ma batan wa ansurhum ala a'daika wa a'da'id din. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونخشى عذابك ونرجو رحمتك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا الله وهي Tuhan kami, ampunilah orang-orang mukminin dan muslimin sekaliannya, satukan hati-hati mereka dalam kebaikan, perbaikilah hubungan di antara mereka dan tunjukkan mereka jalan keselamatan. Keluarkanlah mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Jauhkan mereka daripada segala perbuatan keji yang zahir maupun yang tersembunyi, dan berilah kepada mereka pertolongan terhadap musuh-musuhmu dan musuh-musuh mereka. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa idhillas syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ika a'da'id-din. Allahumma ahlikil kafarata wal tughata wal zalimin. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min syururihim. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakanlah kaum sebaliknya, hancurkanlah musuh-musuhmu yang merupakan musuh-musuh agamamu. Ya Allah, binasakanlah golongan taghut dan orang zalim. Ya Allah, cerai-beraikanlah pakatan mereka, pecah belahkan kesatuan mereka, leburkan pendirian mereka, goncangkan kedudukan mereka dan

0: Cengkamkan mereka dengan tentera-tentera-Mu, wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha perkasa, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allahu ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, ya baru sebentar tadi telah sempurnanya sembahyang sunat hajat berjemaah yang telah pun diimamkan oleh Yang Mulia Pengerah Ahmad Haris Ramadan bin Pengerah Haji Salihuddin. Untuk sama-sama, semoga Allah SWT sentiasa memberkati ya negara kita Brunei Darussalam, sentiasa diberikan keamanan, ya keberkatan dan anugerahkan kesihatan, kesejahteraan kepada kebahaduli yang maha mulia, ya Paduka Sri Baginda Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam dan seluruh rakyatnya. Dan insyaAllah bacaan tazkir akan dapat kita peringatkan sedikit masa lagi dan sebagai panduan kepada kaum muslimin dan muslimat, azan fardu Jumat akan berkumandang tepat jam 12.45 minit tengah hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

حرام. ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم.

0: Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, insyaallah suran azan akan berkumandang sedikit masa lagi dan khutbah Jumaat ya pada hari ini membawakan satu tajuk, itu teguh dalam tanggungjawab amanah dalam berkhidmat. Jadi marilah kita sama-sama nanti ambil kesempatan ini untuk kita sama-sama menenangkan hati kita, memperbanyakkan lagi zikir dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Baiklah, para pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, sebentar lagi azan sembahyang fardu Jumaat akan berkumandang.
1: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأس المقام المحمود الذي وأته إنك لا تحرك الميعاد رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Ya, demikianlah tadi kepada muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, seruan azan bagi menandakan masuknya sembahyang fardu Jumaat untuk hari ini 20 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 8 hari bulan Mei 2026 Masihi. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dikongsikan dan gambaran suasana pada ketika ini di Masjid Jamiah Sri Hasanah Bolkiah. Ya, para jemaah sudah pun sama-sama memenuhi ruang-ruang sembahyang dengan kehadiran para jemaah. Dan ini adalah dengan niat yang satu, iaitu tujuan yang sama untuk sama-sama menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang Muslim dan untuk mencari keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua. Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sesungguhnya para jemaah yang datang awal sangat selari dengan pesanan Rasulullah, iaitu tentang kelebihan bersegera hadir ke masjid pada hari Jumaat, kerana setiap langkah yang dihayati dengan keikhlasan akan menggandakan lagi pahala, menghapuskan dosa-dosa kecil serta mengangkat martabat keimanan seseorang. Ya, di samping itu juga, ya, begitu besar nilai dan ganjaran ya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-hambanya

yang bersegera menuju rumahnya untuk menunaikan sembahyang Jumaat. Jadi kehadiran awal para jemaah hari ini bukan sahaja menunjukkan disiplin dan komitmen, bahkan merupakan tanda keimanan yang hidup dalam diri mereka.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على هذا الرسول العظيم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. جماعة yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala serta beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله العظيم. Artinya, dan sesungguhnya kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan dan kekurangan harta benda, jiwa dan buah-buahan, kerana kami hendak melihat sama ada kamu sabar atau tidak atas ujian itu. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap insan pasti akan berdepan dengan ujian dan dugaan. Demikianlah sunnatullah, yaitu peraturan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku dalam kehidupan manusia. Sebagai umat Islam, kita dididik agar menerima ujian dan dugaan itu dengan penuh kesabaran, di samping terus teguh dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar bukan berarti lemah atau menyerah kalah. Bahkan sabar ialah kekuatan jiwa yang menjadikan seseorang itu tetap teguh di atas kebenaran. Sesungguhnya musibah yang datang dalam pelbagai bentuk seperti kemalangan, banjir, tanah runtuh, kemarau, kebakaran dan seumpamanya bukanlah sekadar bencana atau malapetaka semata-mata. Dalam pandangan Islam, musibah boleh menjadi ujian, peringatan, penghapus dosa dan juga rahmat yang mengandungi hikmah di sebaliknya. Pada keadaan tertentu, musibah juga boleh menjadi teguran terhadap kelalaian manusia. Oleh itu, setiap musibah hendaklah dihadapi dengan penuh keimanan, kesabaran dan muhasabah, agar kita kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepadanya serta terus berusaha memperbaiki kehidupan dalam keadaan susah maupun senang. Apabila berlaku musibah berupa kecemasan yang terkadang sukar untuk ditangani, jabatan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dan menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat tentang langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian serta merancang

tindakan awal bagi pencegahan bencana. Sesungguhnya para anggota bomba adalah wira barisan hadapan yang cekal dan tabah, sentiasa bersedia dalam pelbagai situasi kecemasan, termasuk bencana alam, kemalangan jalan raya dan operasi menyelamat yang menuntut keberanian, kesabaran dan pengorbanan yang tinggi demi kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Ahli Jumaat yang dirahmati Allah, agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Daripada Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min khuluqin hasan wa inna Allah la yubghidul fahishal badhi." Maksudnya, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang mukmin pada hari kiamat selain daripada akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang berkata keji dan bersikap buruk. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah mencapai usia penubuhannya yang ke-66 pada tahun ini. Pencapaian ini bukan sekedar angka, tetapi merupakan lambang kepada perjalanan panjang yang syarat dengan pengorbanan dan perjuangan. Ia mencerminkan ketabahan jiwa, kesungguhan yang tidak pernah luntur, serta keikhlasan seluruh warganya dalam menunaikan amanah, yaitu menjaga keselamatan nyawa, harta benda dan kesejahteraan masyarakat di seluruh negara. Selama lebih 6 dekad, jabatan ini telah menjadi antara tonggak utama dalam memastikan masyarakat hidup dalam keadaan selamat, bersedia dan berdaya tahan menghadapi pelbagai bentuk bencana dan kecemasan. Semua kejayaan ini tidak mungkin dapat diraih tanpa semangat kerja berpasukan, dedikasi yang tinggi serta nilai amanah yang sentiasa dipelihara dan diamalkan oleh para anggota di setiap peringkat. Bagi menzahirkan rasa penghargaan atas sumbangan dan pengorbanan besar warga Jabatan Bomba dan Penyelamat, marilah kita sama-sama berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh warga Jabatan Bomba dan Penyelamat daripada barisan hadapan hingga ke peringkat pengurusan serta kita semua diberikan kekuatan untuk melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab dengan amanah dan keikhlasan. Semoga setiap langkah dan usaha kita sentiasa berada dalam limpahan rahmat, bimbingan serta inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Surah Al-Anfal ayat 27. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang diamanahkan kepada kamu sedang kamu mengetahui. Barakallahu lana fil Qur'anil azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dan Khususilawati Pengiran Haji Muhammad Sabri dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen Negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next news can be heard again later at 3 p.m. local times.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan ku

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month. 3, 2, 1.
2: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.
2: Keluargaku harapanku.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD

0: kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam titah, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam, ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM IAGA sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM IAGA 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area BIM IAGA 2026 telah diluluskan. Malam tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Aranita Marcos yang berlangsung di Cory Cove, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama, Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN yang lain yang berada di Sibu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 pada hari ini. Rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di Madinah Al-Munawarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Balureh Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Nilai teras kekeluargaan merupakan fitrah sejagat yang diperkukuhkan melalui ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai tersebut merangkumi kasih sayang, tanggungjawab, hormat menghormati serta sikap pemedulian. Kejayaan sesebuah keluarga pula tidak terbatas kepada pencapaian material semata-mata, bahkan turut meliputi aspek kebahagiaan, keharmonian, akhlak dan kesejahteraan rohani. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Subuh, program Masjidku Makmur Negara Berkat yang berlangsung awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Tazkirah Subuh bertajuk Nilai-Nilai Teras Kekeluargaan Brunei Satu Harapan disampaikan oleh Awang Abdul Mu'id bin Haril, Pegawai Ugama, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah. Program diungkayahkan antara lain mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Dengan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 5.30 minit petang nanti waktu Brunei Darussalam. Pelangi FM.

0: di stesen kegemaran Alda Melangi FM.
1: Hey yo, assalamualaikum. Selamat petang. Apa khabar semuanya? Semoga Alda dalam keadaan yang baik. Semoga Alda dalam keadaan yang sihat walafiat. Hey, Faiz kembali menemankan Alda hari ini menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh khas untuk Alda. Jadi apapun yang Alda rencanakan pada petang ini, harap-harap Alda enjoy juga ni dengan lagu-lagu yang termuat pada petang ini. Semuanya di Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh. Juga nanti tepat pukul 4 petang, yang mana kita akan memutarkan lagu-lagu yang Alda request. Jadi selama 1 jam Alda yang menentukan playlist kita. Jadi Alda boleh kongsikan lagu-lagu yang hendak Alda dengar menerusi WhatsApp kami di 83339114. Pastikan lagu-lagu yang Alda request adalah lagu-lagu yang sudah pun mula disiarkan bermula di tahun 2016 hinggalah sekarang. Sertakan nama dan juga lokasi Alda. Sekali lagi, hantarkan menerusi WhatsApp di 83339114. Juga sekiranya Alda ingin mengongsikan ucapan-ucapan selamat petang, ucapan-ucapan tahniah, mungkin saja ada di antara rakan-rakan Alda, keluarga Alda yang melangsungkan persandingannya, pernikahannya, pertunangannya mungkin hari ini, aku terus kongsikan menerusi WhatsApp kami juga bersama kami di Pelangi FM untuk petang ini.

0: This is from Planet Pelangi, from the radio universe. Can anybody hear me? This is Earth 101, Brunei. Roger that. Permission to land. Permission granted on 91 and 91.4. Roger that.
1: Hey guys, selamat datang diucapkan kepada Audio masih bersama di Plug FM untuk hari. Kepada Audio yang tengah bertugas, selamat bertugas kita ucapkan. Jalankan tugas Audio dengan penuh amanah dan ikhlas. Dan sekiranya Audio berhadapan dengan orang ramai, jadi jangan lupa untuk berikan senyuman yang semanis-manisnya kepada pelanggan-pelanggan yang ada di sana. Juga kepada Audio yang mungkin sahaja pada hari ini, ialah kan ada sedikit masa ni yang terluang untuk top up barang-barang dapurnya. Atau mungkin sahaja hendak pergi beli belah, jadi jangan lupa ni untuk Audio membawa beg gitar semulanya. Kenapa? Di negara kita bukan sahaja di hujung minggu, malah setiap hari hampir ke semua kedai di negara kita tidak akan memberikan beg plastik. Jadi sama-sama kita mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan kita bagi kita menjaga alam sekitar. Okey, jadi awak terus bersama di Pelangi FM dan terus kongsikan lagu-lagu yang hendak ada request. Nanti kita akan dapat putarkan tepat pukul 4 petang nanti. Audio yang menentukan playlist kita menerusi segmen request bermula pukul 4 petang nanti. Hantarkan menerusi WhatsApp di

0377108343914. Dan Auda, bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang Fardu Asar pada hari ini adalah pada pukul 3.37 minit petang nanti. Kami di Pelangi FM doakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bagi Auda yang berada di daerah Tutong, waktu tersebut ditambah 1 minit. Manakala bagi Auda yang berada di daerah Black pula, ditambah 3 minit. Terus bersama di Pelangi FM, stesen nombor 1 Auda, Faiz menemankan menerusi Music Express, music berkualiti, music yang lebih fresh.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: azan asar. Kepada kaum muslimin di Brunei Darussalam diucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak akan masuk syurga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah kesombongan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi.

Yep, terima kasih kepada anda masih lagi mendengarkan Music Express untuk hari ini. Dan pastinya kita sudah pun banyak ni menerima lagu-lagu yang hendak kita putarkan, lagu-lagu yang ada request. Tepat pukul 4 petang nanti, sekejap saja lagi ni akan dapat kita dengarkan lagu-lagu yang telah pun Auda hantarkan menerusi WhatsApp di 83 33 914. Jadi stay tune untuk Auda mendengarkan playlist kita selama 1 jam Auda yang menentukan tepat pukul 4 petang nanti.

0: Nyonya, saya Stella Mulakan. Hari saya dengan memakan buah-buahan. Mamaku cakap,
1: pengambilan buah-buahan melancarkan penghadaman. Pengganti gula rasa yang enak, penyakit pun kata alamak. Ubat yang mujarab, sakit pun tak kerap. Hidangan yang wajib dalam menu harian sudah pasti menjamin kesehatan.
0: Jadi, makanlah buah-buahan 3 kali sehari dan mari amalkan cara hidup yang sehat.
2: Pesanan ini dibawa oleh Kementerian Kesehatan Negara Brunei Darussalam.

0: di stesen kegemaran Alda Pelangi FM.
1: Masih bersama di Pelangi FM untuk hari ini 8 Mei 2026. Selamat hari jadi kita ucapkan kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga Auda tersukses, bahagia selalu, ceria selalu. Mungkin saja ada yang menyambut hari jadinya pada hari ini, dia macam menunggu-nunggu dari seseorang yang mungkin saja sangat special dalam kehidupannya, tapi sampai sekarang belum lagi ada ucapannya. Sabar. Mungkin saja ada orang dia tidak mahu orang yang pertama, tapi dia mahu orang yang terakhir menghantarkan ucapannya biar selalu dikenang. Okay, jadi selamat hari jadi dari kami di Pelangi FM kepada Auda yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini. Semoga Auda terus bahagia, ceria selalu, dan apapun impian, cita-cita Auda di tahun 2026 ini akan terlaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Auda sekarang seperti yang Faiz janjikan kepada Auda, yang mana selama satu jam Auda yang menentukan playlist kita menerusi segmen request sehingga pukul 5 petang nanti. Dan sekarang mari kita dengarkan lagu dari Nicki, You'll Be In My Heart, yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Humairah yang berada di Kampung Penaga Seria. Hai orang Seria, apa khabar? Mungkin boleh update juga ni bersama kami di Pelangi FM, macam mana keadaan cuaca di sana, panas, mendung, hujan, berangin? Terus kongsikan menerusi WhatsApp 83 33 914. Jadi buat Humairah, hope you enjoy this song khas untuk you, Nicki, You'll Be In My Heart. Come start

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

Baik, anda terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Vlog FM. Sebuah lagu nyanyian dari Bruno Mars dan Lady Gaga dengan lagunya Die With A Smile. Yang mana lagu ini request dari rakan kita ada Nur Anisah yang berada di Kuala Belait. Terima kasih atas perkongsian lagu yang telah pun order request menerusi WhatsApp kami di 8333914. Dan sebelumnya, telah pun order dengarkan juga sebuah lagu nyanyian dari Aziz Starsat dengan lagunya Penantian. Yang mana lagu tersebut request dari rakan kita ada Rayana yang berada di Gadong. Terima kasih atas perkongsian juga ni menerusi WhatsApp kita di 8333914. Jadi pastikan sekiranya awak menghantarkan lagu-lagu yang awak request pada petang ini, sertakan nama dan juga lokasi awak, mudah untuk kami mengongsikan juga dan memutarkan lagu-lagu yang awak request menerusi WhatsApp di 8333914. Mari kita dengarkan lagu berikutnya, request dari rakan kita ada Hairul yang berada di Mentiri. Sebuah lagu nyanyi dari Aiman Tino, Kusesat Dalam Rindu.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan, atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Audra dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: japem.gov.bn.
1: Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68 sambil anda boleh santai di kolam renang dengan WiFi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang, ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall, tingkat 2, Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599, juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.

0: This is your radio, Pelangi FM.
1: Hey guys, masih bersama di Pelangi FM untuk hari ini menerusi segmen request Audio yang menentukan playlist kita sehingga pukul 5 petang ini. Dan baru saya Audio dengarkan tadi lagu request dari Hazim Firdaus yang berada di Lugu, Aircon dengan lagunya Beautiful Day. Hope you enjoy mendengarkan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan, juga lagu yang telah pun you request untuk petang ini.

Baik, berikutnya mari kita dengarkan lagi ni lagu yang telah pun dikongsikan oleh rakan kita yang mengongsikan menerusi WhatsApp. Request dari RH yang berada di Sengkurong, sebuah lagu nyanyian dari Aina Abdul dengan lagunya Berjauhan. Terbaru dari Aina, juga kepada audi yang mungkin saja belum nonton music video untuk lagu ini, is quite a nice music video. Jadi audi boleh tonton di YouTube, Berjauhan Aina Abdul.

Rizky Febian dan Adrian Khalif dengan lagunya Alamak. Dia tiba-tiba macam tidak terbaca. Okay. Jadi kepada audiens yang suka dengan lagu itu, hope you enjoy juga. Yang mana lagu itu di request oleh rakan kita ada Syafiq yang berada di Mumong. Hai orang KB, hai orang Seria, hai orang Blaid. Apa khabar untuk petang ini? Santai-santai mungkin saja di rumah. Mungkin juga ada yang ambil kesempatan ni untuk pergi ke pantai. Mungkin cuaca sangat mengizinkan lah pada petang ini, tidak seterik hari-hari biasa. Jadi hope you guys enjoy dengan apa jua yang telah pun Auda rencanakan pada petang ini. Namun kita ingat-ingatkan juga ni kepada Auda yang mungkin saja ada membawa anak-anak kecil di taman-taman riadah ataupun mungkin saja di taman-taman permainan, harap-harap Auda akan terus lagi mematai keberadaan mereka. Jangan sampai Auda terlepas pandang, takut nanti perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, berikutnya mari kita dengarkan lagi lagu yang telah pun kita terima request dari rakan kita ada Arina yang berada di Lambak Kiri. Request lagu dari BTS dengan lagunya Come Over.

0: Alright, selamat datang kita ucapkan kepada awak dan masih bersama di Music Express. Segment request untuk hari ini, tadi telah pun awak dengarkan Taylor Swift dengan lagunya The Fate of Ophelia, yang mana lagu ini request dari rakan kita dari Sarah yang berada di Bukit Beruang. Dan tiba masa untuk kita mendengarkan ni lagu dua terakhir pada petang ini menerusi segment request. Berikutnya kita ada lagu dari Leodra dengan lagunya Teganya Aku, Teganya Kau. Okay, Teganya Kau, yang mana lagu ini request dari Badri yang berada di Bohai juga nanti akan dapat awak dengarkan di Lewis dengan lagunya All I Ever Wanted, yang mana lagu ini request dari Nazri yang berada di Lumut. Jadi kepada awak juga ni yang mungkin saja suka dengan lagu-lagu ini, jom kita enjoy mendengarkan lagu-lagu yang telah pun kita susun dari request rakan-rakan kita yang mahu menerusi WhatsApp di 83-33914. Kepada awak yang tidak sempat untuk ikut serta pada hari ini, jangan lupa hari Ahad pun ada.
1: Teganya kau curang.

0: This is from Planet Pelangi, from the radio universe. Can anybody hear me? This is Earth 101, Brunei. Roger that. Permission to land. Permission granted on 91 and 91.4. Roger that.
1: Ya, masih bersama di Pelangi FM, penghibur penggerami. Dan di mana pun awak berada, hati-hati selalu, terutama sekali kepada awak yang tengah memandu. Ha, kita doakan semoga awak selalu sampai ke destinasi. Baik, sekarang Faiz kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, yang mana keadaan cuaca sebahagian berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Perhatian di sini, yang mana risiko banjir kilat semasa hujan lebat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir. Suhu untuk hari ini adalah di antara 25 hingga 33 darjah Celsius. Ramalan juga panjang sehingga tengah hari esok, hujan berasingan. Wow, alami sahab. Jadi kepada awak yang ingin mendapatkan maklumat cuaca terkini, boleh saja awak dapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talian Cuaca 114 atau terus saja layari di laman web mereka di www.met.gov.bn. Alhamdulillah. Jadi itulah sejak beberapa hari kebelakangan ini, keadaan cuaca tidak menentu, sekejap hujan, sekejap panas. Apabila panas, panas terik. Jadi kita harapkan untuk awak terus lagi menjaga kesihatan juga, dapatkan ataupun minum air yang secukupnya, dan ada baiknya juga untuk awak terus bersedia. Maksudnya bersedia apa? Sediakan payung sebelum hujan. Terutama sekali mungkin saja kepada awak yang ialah kan, apabila awak pergi ke office, kadang-kadang waktu pagi dia macam panas terik, tapi sudah tengah hari dia macam hujan. Hendak masuk ke kereta agak jauh parking je. Jadi ada baiknya untuk awak sentiasa siap sedialah dengan payung. Okey, jadi awak terus bersama di Pelangi FM. Mari kita dengarkan sebuah lagu nyanyian dari Nana dan Coach dengan lagunya Kikik Serbang Merah.
2: Lagu, aura dan vibes di season nombor 1 awak.

Our very own local artist Fik dengan lagunya Permata menghiburkan anda pada petang ini menerusi Music Express. Kalau kita lihat-lihat cuaca sekarang, sangat-sangat mengizinkanlah untuk kita pergi melakukan aktiviti-aktiviti riada di luar rumah. Jadi kita harapkan untuk anda terus lagi berhati-hati di manapun anda berada. Alright, terus bersama di Pelagi FM, mari kita dengarkan. Mungkin saja lagu ini bersesuaianlah dengan agak panas juga kan di media sosial dengan macam-macam isu yang dapat kita lihat sekarang, bukan saja di X tapi di Threads juga, di TikTok, macam-macam yang kita baca. Namun kita sebagai pengguna media sosial harus kena terus lagi berhati-hati dan gunakan media sosial sebaik yang mungkin. Jangan sampai kita menulis ataupun mengeluarkan statement-statement yang mungkin saja akan merusik mana-mana pihak, dan terus lagi menjagalah tata susila kita dalam menggunakan media sosial.

Auda yang memandu, pastikan patuhi peraturan undang-undang jalan raya dan memandu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Semoga Auda selamat sampai ke destinasi. Pesanan

Okay, masih bersama di Plagi FM untuk hari ini di mana pun anda berada ya. Jadi kepada anda yang mungkin saja baru melangsungkan perkahwinannya, persandingannya, pertunangannya hari ini, tahniah kita ucapkan kepada anda. Semoga jodohnya berkekalan hingga ke jannah. Mari kita dengarkan lagu nyanyian dari Pipa Ismail, Artist of the Month bagi bulan Mei di Plagi FM dengan lagunya Senja Bulan.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri. Indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga.

0: Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian, bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan sekuriti makanan. Oleh itu, baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Kebawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM IAGA sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM IAGA 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area BIM IAGA 2026 telah diluluskan. Semalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Arenita Marcos yang berlangsung di Cory Cove, Shangri-La Mactan Resort, Sibu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama, Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN lain yang berada di Sibu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 pada hari ini. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Rombongan keempat dan terakhir bagi 240 bakal jemaah haji negara selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad di Madinah Al-Munawarah pada pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama, Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal haji negara sentiasa terjaga, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan, Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, sepanjang berada di Madinah, mereka ditempatkan di 7 buah hotel. Manakala beberapa bakal haji berasa teruja menjejakkan kaki ke Tanah Suci. Ikuti penjelasan daripada Awang Muhammad Zaim Ridwan bin Haji Awang Ahad,

0: Dayang Siti Fatimah binti Awang Adi, Awang Nur Lidi bin Lamiah dan Awang Nuraini alias Bahrin bin Pengerah Haji Mukti.
1: Alhamdulillah, semua bersyukur. Ini adalah kali kedua. Sebelum ini umrah lah. Tapi alhamdulillah hari ini haji memang lebih besar.
2: Alhamdulillah bersyukur pada Allah. Akhirnya yang diidam-idamkan itu sampailah.
1: Perasaan sangatlah terharu disebabkan lama sudah tidak menjajak di sini 10 tahun yang lepas.
3: Terasa terharu lah kan dia kena selamat sampai ke tanah Madinah ini.
0: Persatuan Aftercare Support Association, AFSA, dengan kerjasama Kedutaan Republik Turki di negara ini menganjurkan program kemahiran hidup pembuatan juadah Turki. Program tersebut merupakan satu inisiatif berasaskan komuniti yang bertujuan menyokong proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial rakan seliaan. Program berlangsung petang tadi di Pejabat AFSA Jalan Kebangsaan dihadiri oleh 12 peserta. Hadir Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turki ke negara ini. Program juga kendalian bersama Yunus Emre Institute Turki. Majlis Perundingan Kampung Perumahan Negara Lumut kawasan 1, 2 dan 3 Mukim Liang di daerah Blight mengadakan Pesta Bedudun versi 2 yang berlangsung di Kelab Rekreasi Liang Lumut LLRC. Perasmian disempurnakan petang tadi oleh Dayang Hajah Nur Fariza Munyati binti Haji Abdul Aji, pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Pelancongan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Diadakan selama 5 hari, pesta tersebut menjadi platform mengetengahkan budaya, warisan dan identiti masyarakat tempatan. Antara aktiviti yang disusun sepanjang pesta, pameran dan jualan usahawan. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM memaklumkan kepada orang ramai, khususnya para pembekal dan pemilik perniagaan, mengenai aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi, pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenal pasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan tersebut merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM menegaskan jabatan tersebut tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan tersebut. Orang ramai diingatkan semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan terus oleh pihak jabatan atau kementerian. JAPIM menegaskan perbuatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan atau menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta merupakan satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan Penggal 22 jika sabit kesalahan boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 465 daripadanya iaitu penjara tidak melebihi 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kaki tangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah melakukan satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan boleh dipenjara tidak melebihi 7 tahun dan denda. Jabatan berkenaan menasihati orang ramai dan pemilik perniagaan agar sentiasa berwaspada. Sebarang pesanan, perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak jabatan sebelum sebarang tindakan diambil. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan JAPIM menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan tersebut atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera membuat laporan kepada pasukan polis Diraja Brunei. Bagi bantuan segera atau untuk menyalurkan maklumat khusus mengenai perkara berkaitan JAPIM sahaja, hubungi talian kebajikan 141. Jabatan

0: dan bomba dan penyelamat memainkan peranan yang amat penting. Tugas utama mereka bukan sekadar memadam kebakaran, bahkan membantu dalam menyelamatkan nyawa serta mendidik masyarakat berkaitan langkah keselamatan, menyiasat punca kejadian dan merancang tindakan awal bagi pencegahan bencana. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat bertajuk Teguh dalam Tanggungjawab, Amanah dalam Berkhidmat.
1: Agama Islam menjadikan akhlak mulia sebagai asas penting dalam setiap aspek kehidupan, terutamanya dalam melaksanakan tugas, memikul tanggungjawab dan menjalankan pekerjaan. Sesungguhnya umat Islam dididik agar sentiasa mengamalkan sifat-sifat terpuji seperti jujur dalam tindakan, ikhlas dalam niat, sabar dalam menghadapi cabaran dan amanah dalam setiap tanggungjawab yang dipegang. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang diberikan amanah untuk berkhidmat dalam bidang keselamatan dan melindungi nyawa seperti anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat. Setiap tindakan, sama ada ketika memadam kebakaran, menyelamatkan nyawa atau melindungi harta benda, semuanya adalah amanah yang bukan hanya memberi kesan di dunia, malah akan diperhitungkan di akhirat kelak. Maka laksanakanlah setiap kerja dan tugasan dengan penuh amanah dan tanggungjawab.
0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Pada sidang kemuncak khas BIM IAGA, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Haja Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita berikutnya akan dapat awak dengarkan pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei Darussalam.

Ikutilah kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda.

Assalamualaikum, kembali bersama menerusi Irama Pelangi. Untuk hari ini, hari Jumaat, 20 Zulkaedah 1447 Hijriah bersamaan 8 Mei 2026. Apa khabar semuanya? Semoga anda dalam keadaan yang baik, semoga anda dalam keadaan yang sihat, rawat afiat. Mungkin saja beberapa hari ini sibuk dengan kerja, sibuk dengan perkara-perkara sekolah, dengan projeknya, dengan kerja rumah, macam-macam. Mungkin saja hari ini ngambil sikit masa untuk anda bertenang, untuk anda berehat. Jadi alhamdulillah, syukuri atas segala nikmat yang telah pun diberikan kepada kita, agar kita akan lebih lagi dapat melihat keindahan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita selalu memandingkan hidup kita dengan orang lain, dan akhirnya kita terlupa untuk melihat segala nikmat yang telah pun kita miliki sekarang. Jadi Auda sekarang menerusi Irama Pelangi, Faiz akan menemankan Auda sehingga pukul 8 malam nanti, mendengarkan lagu-lagu dakwah, lagu-lagu inspirasi dan juga berunsur nasihat. Ambil sedikit masa untuk kita bertenang, untuk kita jauhkan diri dari media sosial seketika. Yalah kan, sejak kebelakangan ini macam-macam berita yang kita terima, dan ianya menyebabkan fikiran, jiwa kita kadang-kadang terganggu emosi, dan akhirnya kita tidak dapat mengawal perasaan kita, kita tidak dapat mengawal emosi kita, dan mungkin saja itu permulaan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Jadi, ambil sedikit masa untuk kita bertenang, untuk kita melihat dan mensyukuri apa yang kita miliki. Jadi, awak terus bersama di Pelangi FM. Faiz akan menemankan awak sehingga pukul 8 malam nanti. Dan kepada awak yang sekarang mungkin saja ni dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati selalu. Faiz doakan semoga awak selalu sampai ke destinasi. Kita dengarkan One Path dengan lagunya Kuatkanlah.

0: Ingin keluar beriadah bersama keluarga, tapi takut dengan keadaan cuaca yang berkemungkinan hujan? Atau ingin mengetahui amaran cuaca bagi angin kencang dan risiko banjir kilat?
1: Muat turun apps Brunei WX dari Google Play Store untuk Android dan App Store untuk iPhone.
0: Di antara ciri-ciri yang boleh Auda dapati dalam aplikasi ini adalah ramalan cuaca negara Brunei Darussalam yang dikemas kini setiap hari.
1: Suhu udara minima dan maksima harian.
0: Keadaan angin harian.
1: Keadaan cuaca di beberapa lokasi dalam negeri yang dikemas kini setiap jam.
0: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
1: Amaran cuaca bagi angin.
0: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
1: Image radar cuaca.
0: Ramalan turunan hujan.
1: Sambungan ke talian cuaca 114
0: dan sambungan ke laman sesawang berguna.

Selamatan kita ucapkan kepada anda masih bersama menerusi Irama Pelangi. Dan bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masuk waktu bagi kita menunaikan sembahyang fardu maghrib pada hari ini adalah pada pukul 6.26 minit petang nanti. Kami di Pelangi FM doakan semoga amal ibadah kita akan terus lagi diterimanya. Dan kepada anda juga yang ingin mendapatkan waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam, terus saja layari di laman rasmi Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Thank you.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Asma'ul Husna, Al-Hasib, Maha Penjamin atau Maha Penghitung, memberikan jaminan kecukupan kepada seluruh hamba-hambanya, juga dapat diartikan Maha menghisab amalan hamba-hambanya pada hari kiamat.

Selamat malam kita ucapkan kepada Auda. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan Pelangi FM di manapun Auda berada. Hari ini 8 Mei 2026, hari ke-8. Kita berada di bulan yang ke-5. Wah, macam-macam yang sudah berlaku sepanjang tahun 2026. Jadi kita harapkan untuk 7 bulan ke depannya, kita akan lebih tenang, kita akan lebih dapat mensyukuri segala nikmat yang kita miliki. Bagi panduan pendengar-pendengar kita yang beragama Islam, masa waktu bagi kita menunaikan sembahyang Fardu Isya adalah pada pukul 7.39 malam.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Jadi Auda, apapun yang berlaku dalam kehidupan Auda yang lepas-lepas ialah kan kadang-kadang kita susah untuk melangkah ke hadapan disebabkan banyak perkara yang menyebabkan kita rasa down, kita rasa sedih. Jadi untuk kita melangkah ke hadapan dengan keadaan yang tenang, kita perlu ikhlaskan apapun yang berlaku. Okey, sampai di sini saja. Faiz menemankan Auda di Pelangi FM. Assalamualaikum. Jaga diri selalu. Bye-bye.

wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Sarbini. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mirzadin Wadaula, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, hari ini berangkat menghadiri Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48, Sesi Plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 dan Sesi Retreat Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Mekten Expo Sibu dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos. Majlis Pembukaan Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 yang juga dihadiri oleh para pemimpin ASEAN dimulakan dengan lagu tema ASEAN The ASEAN Way, diikuti dengan ucapan alu-aluan daripada Tuan Yang Terutama Presiden Filipina selaku pengerusi ASEAN tahun ini. Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu City. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berangkat bersama para pemimpin ASEAN bagi menghadiri sesi plenary Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Perbincangan tertumpu kepada keselamatan dan kedaya tahanan tenaga serantau, keselamatan makanan serta keselamatan rakyat ASEAN. Semasa sesi tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyambut baik tema pengerusian Filipina iaitu Navigating Our Future Together yang amat bertepatan memandangkan persekitaran global yang semakin kompleks yang dihadapi oleh ASEAN. Dalam tempoh 2 dekad yang lalu, ASEAN telah menghadapi pelbagai krisis serantau dan antarabangsa termasuk kejutan kewangan, pandemi dan bencana alam. Pengalaman-pengalaman tersebut telah membuktikan bahawa ASEAN adalah paling kukuh apabila ia kekal bersatu, praktikal dan berteraskan rakyat. Menyentuh mengenai krisis di rantau teluk, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan bahawa ini merupakan peringatan selanjutnya bahawa cabaran-cabaran ASEAN saling berkait rapat dengan pasaran tenaga yang tidak menentu, harga yang semakin meningkat, tekanan ke atas pengeluaran makanan, peningkatan kos logistik serta ketidaktentuan perdagangan dan pelaburan semuanya memberi kesan langsung kepada rakyat di rantau ini. Baginda seterusnya mengalu-alukan pemeteraian visi komuniti ASEAN 2045 sebagai panduan jangka panjang yang jelas ke arah ASEAN yang berdaya tahan, inovatif, dinamik dan berteraskan rakyat. Bagi merealisasikan visi ini, kerjasama praktikal yang mengukuhkan daya tahan dalam bidang-bidang paling penting adalah diperlukan. Mengenai kerjasama tenaga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan sokongan terhadap usaha-usaha berterusan untuk melaksanakan ASEAN Petroleum Security Agreement, memperluaskan ASEAN Power Grid dan memajukan Trans-ASEAN Gas Pipeline serta menggalakkan penerokaan langkah-langkah keselamatan tenaga bersama rakan-rakan dialog dan mengambil pengajaran daripada mekanisme serantau yang berjaya. Justeru ASEAN perlu menangani rangkaian hubungan tenaga dan makanan bagi memastikan keselamatan makanan, memandangkan kenaikan harga bahan bakar memberi kesan kepada pengeluaran, pengangkutan, baja dan kos makanan di seluruh rantau ini. Pengukuhan rizab kecemasan seperti ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve, APTER, penambahbaikan perkongsian maklumat, peningkatan produktiviti dan pemerkasaan kerjasama teknologi seterusnya dapat membina jaringan keselamatan yang lebih kukuh bagi rakyat rantau ini. Akhir sekali, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah bahawa dalam keadaan krisis, ASEAN tidak boleh sesekali melupakan keluarga ASEAN dan dalam hal ini mengakui manfaat peningkatan bantuan konsular di negara-negara ketiga melalui perancangan kontingensi bersama dan protokol tindak balas pantas dalam usaha ASEAN mengemudi masa depannya bersama-sama. Daya tahan rantau ini akhirnya akan dinilai berdasarkan perbezaan praktikal yang dibawanya kepada

kehidupan rakyatnya, sama ada melalui tenaga yang stabil, bekalan makanan yang selamat atau komuniti yang lebih selamat. Pada penghujung sesi plenary, tiga dokumen diluluskan, iaitu sebuah protokol to amend the Charter of the Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation dan ASEAN Leaders Declaration on the Response to the Middle East Crisis. Pada sesi retreat yang berlangsung di Shangri-La Mekton, ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam, bersama para pemimpin ASEAN bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa termasuk kapasiti ASEAN dalam menangani serta mengurangkan impak yang timbul daripada ketegangan geopolitik. Semalam, ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Majlis Santap Malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Araneta Marcos yang berlangsung di Kaurikov Shangri-La Mekton Resort Cebu, berangkat mengiringi ke bawah Dulia Maha Mulia ialah Dulia Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Dulia Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan isteri, turut hadir para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. ASEAN perlu kekal dinamik dan memanfaatkan krisis pada masa ini untuk menilai dan memberi keutamaan kepada inisiatif yang memberi kesan yang akan memastikan daya tahan dan kesediaan ASEAN dalam menghadapi sebarang krisis masa depan. Ini termasuk mengesahkan semula komitmen untuk meningkatkan aliran perdagangan intra-ASEAN, mengurangkan halangan kepada perdagangan, memudahkan perdagangan melalui pendigitalan dan memastikan integrasi perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKS dalam rantai bekalan serantau. Perkara tersebut dijelaskan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keadaan Ekonomi Kedua semasa mesyuarat Majlis Komuniti Ekonomi ASEAN ke-27 di Cebu Republik Filipina. Yang Berhormat juga mengalu-alukan kemajuan rundingan perjanjian rangka kerja ekonomi digital ASEAN DIFA dan mengesahkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk memastikan kemasukan awal perjanjian perdagangan barangan ASEAN OTIGA yang dipertingkatkan. Semasa mesyuarat, para menteri ekonomi berpeluang bertukar-tukar pandangan mengenai usaha kolektif ASEAN dalam memperkukuh agenda integrasi ekonomi rantau ini serta dalam memajukan inisiatif moden dan berpandangan kehadapan selaras dengan wawasan komuniti ASEAN 2045. Jemaah menteri juga bersetuju bahawa komitmen berterusan oleh semua negara anggota ASEAN adalah penting, terutamanya ketika rantau ini mengharungi gangguan rantai bekalan yang disebabkan oleh krisis Timur Tengah. Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengingatkan orang ramai, khusus bagi para pembekal dan pemilik perniagaan, agar sentiasa berwaspada dan sebarang pesanan perolehan atau dokumen yang meragukan hendaklah disahkan terus dengan pihak JAPIM sebelum sebarang tindakan diambil. Amaran itu dikeluarkan berikutan aktiviti penipuan yang melibatkan pemalsuan dokumen rasmi pesanan pembelian PO serta penyamaran sebagai pegawai jabatan. JAPIM telah mengenalpasti satu kes individu yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan nama Jabatan Berkenaan dan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan KKBS untuk membuat pesanan melalui aplikasi WhatsApp. Aktiviti penipuan itu merangkumi pemalsuan tanda tangan pegawai-pegawai JAPIM dan KKBS bagi tujuan perolehan barangan secara tidak sah daripada syarikat tempatan. Berikutan pemalsuan itu, JAPIM membuat laporan rasmi kepada pihak berkuasa untuk tindakan dan siasatan lanjut. JAPIM tidak mempunyai sebarang kaitan dengan individu-individu berkenaan dan tidak pernah mengeluarkan dokumen perolehan itu. Orang ramai diingatkan semua urusan perolehan kerajaan dijalankan melalui prosedur kewangan rasmi yang ketat. Sebarang transaksi rasmi tidak sesekali dilakukan melalui rundingan menerusi media sosial atau aplikasi pesanan ringkas tanpa dokumen rasmi dan sah yang dikeluarkan oleh JAPIM atau kementerian.
Perubatan membuat dokumen palsu dengan niat untuk melakukan penipuan

0: yang menyebabkan mana-mana orang menyerahkan harta adalah satu kesalahan pemalsuan di bawah Seksyen 463 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 5 tahun dan denda. Mana-mana individu yang menyamar sebagai seorang kaki tangan kerajaan serta melakukan atau cuba melakukan apa-apa perbuatan atas alasan jawatan tersebut adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 170 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara 7 tahun dan denda. JAPIM memandang serius terhadap sebarang percubaan menyalahgunakan identiti jabatan bagi tujuan jenayah dan JAPIM menyeru mana-mana pihak yang menjadi mangsa skim penipuan atau mereka yang mempunyai maklumat berkaitan agar segera melaporkan kepada pasukan polis di Raja Brunei. Negara Brunei Darussalam terus mencatat kejayaan di persada antarabangsa apabila dua sekolah berjaya meraih anugerah bagi pertandingan anugerah kecemerlangan projek pelajar antarabangsa kali kedua 2026 di Phuket, Thailand. Dianjurkan oleh Universiti Putri Songkla, 6 pelajar bersama 2 orang guru pengawas diaturkan menyertai pertandingan itu. Sekolah rendah Ratai berjaya meraih gelaran juara bagi kategori sains sosial peringkat rendah atas, manakala sekolah menengah Selina Ali memenangi tempat kedua dalam kategori sains sosial peringkat menengah atas. Pendaftaran bagi peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November tahun 2026 akan dibukakan bermula esok 9 Mei hingga 22 Jun 2026. Borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh di kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan Setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat. Borang pendaftaran dan senarai mata pelajaran yang ditawarkan boleh dimuat turun melalui laman sesawang rasmi Kementerian Pendidikan. Borang pendaftaran dan dokumen yang lengkap serta pembayaran hendaklah dikembalikan dan dihantar ke Jabatan Peperiksaan tidak lewat hari Isnin 22 Jun 2026. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big love to our news crews for the fresh updates. Next news slides in at 10 p.m. Next up, fresh bangers and vibing mood on Dance Takeover.

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaannya lah, detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ya, indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.
5: Yo, this is fire. I know.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri. Usah.

0: Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.
1: Pelangi, Artist of the Month.
2: Yo.
3: What?
2: Turn it up, man. What is that?
3: It's Pelangi FM.

0: keep on coming.
1: Ngapa kau kan? Masin je tu.
2: Kenapa lagi ni?
1: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lihat tu.
3: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirah.
2: Mengapa kau kan? Masin je tu.
1: Udah nyangkuk.
3: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
2: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ani, sudu mengot nasi ni.
4: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
3: Ah.
5: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesehatan Kementerian.

0: Whoa, this is fire.
1: I know, man. It's Belonging FM.
2: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Belanja FM.

0: Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cubaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghiz. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: Terus bersama
2: Langit FM.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga

0: kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, taun dan balak bencana dengan belas kasihmu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

Radio Brunei. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Pelangi FM, Radio Brunei.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

0: pelangi apa?
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Money 24/7.
1: Berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu." Ini Al-Qur'an, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi, wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran, yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.
0: Pelangi FM, Radio Brunei.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Pelangi 24/7.
2: Doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Tahassanna bidhil izzati wal jabarut, wa'tasamna birabbil malakut, وَتَوَكَّلْنَا عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ اصْرِفْ عَنَّا وَعَنْ سُلْطَانِنَا وَبِلَادِنَا وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ مَكَانٍ هَذَا الْوَبَاءُ وَقِنَا شَرَّ الرَّدَى ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, kami berlindung denganmu ya Allah, Tuhan yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami, dan negara kami, serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu ya Allah yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa atas segala sesuatu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: 91.4 Pelangi Afa.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
2: Pelangi 24/7.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembahlah Allah seakan-akan engkau sungguh melihatnya. Dan bila engkau tak merasa melihatnya, maka bahawa dia sungguh melihatmu." Hadis riwayat Bukhari.

Ma, siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.

وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu

0: مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.
1: Ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

0: Tune in to your number one station in town. 91.4 Pelangi FM.
1: Okay, Auda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Auda, dan Auda sedang mendengarkan HBD Hello Brunei Darussalam di Pelangi FM untuk hari ini, hari Sabtu, 21 Zulkaidah 1447 Hijriah, bersamaan dengan 9 Mei 2026 Masihi. Saya Ensaini bersama dengan Auda sehingga pukul 9 pagi nanti. Agak jarang, agak rare, tapi tidak mengapa. Untuk jam ini saya akan bersama dengan Auda, dan tadi sudah pun saya kongsikan sebetulnya kepada Auda topik kita pada pagi ini, iaitu tentang hujung minggu. Apakah dia perangai pelik ataupun perangai yang Auda suka lakukan ketika hujung minggu? Pastinya indah banyak pun, satu dua mesti ada. Itu yang Auda selalu lakukan, dan Auda rasa mungkin orang lain tidak melakukannya, ataupun mungkin persamaan bersama dengan, ada persamaannya bersama dengan orang lain. Jadi ini kita terima daripada Aisyah yang berada di Bandar Seri Begawan. Hai Aisyah, yang tengah memandu pada ketika ini. Okey, berhati-hati, okey. Katanya, hi Anne, kalau aku macam si Banar kan bangun awal. Konon kan BKC, kan jadi terpaling aktif di hujung minggu. Tapi alamku berbunyi balik-balik kusnos saja. Dan akhirnya tetap bangun tengah hari. Okey, dan pengongsian ini saya rasa kita dapat relate kan dengan perangai hujung minggu kita. Ha, jangan bertiada tu. Okey, lagi pengongsian daripada rakan kita Fariha yang berada di Lugu. Katanya, plan kan mengemas bilik katanya yang berantakan, tapi last-lastnya melihat movie di Netflix saja. Ah, ini aku faham tu macam mana. Setiap hujung minggu macam tu tah keadaannya. Berhuhu kan memanyap bilik Ani katanya. Okey, itu daripada Fariha yang berada di Lugu. Terima kasih pengongsiannya. Jadi Auda pula, bagaimana, adakah sama ataupun ada lagi perangai pelik ataupun perangai yang selalu Auda lakukan ketika di hujung minggu? Kongsikan menerusi WhatsApp kita ke 8333914. Jangan lupa nama Auda dan juga lokasi Auda. Auda terus kongsikan sekali dah, apakah dia perangai pelik Auda di hujung minggu ataupun perangai Auda selalu lakukan di hujung minggu. Payung teduh, akad.

lagu daripada Aman orang menghiburkan pagi Sabtu. Auda pastinya untuk pagi ini ada yang sudah bangun awal, ada yang sebaliknya, ada yang bangun awal untuk membuat segala perancangannya yang sudah pun dibuatnya pada kemarin. Okey, jadi harapkan apa juga perancangan Auda, plan Auda untuk hari ini semuanya dapat Auda laksanakan satu per satu. Jadi tadi topiknya untuk pagi ini, apakah dia perangai pelik ataupun perangai yang Auda suka lakukan di hujung minggu. Lagi kita kongsikan di sini, katanya planning akan mengemas bilik tanik tapi tiba-tiba jumpa khazanah lama, barang lama, segala gambar time kanak-kanak, time sekolah menengah, lepas satu meruah lagi barang-barang yang lain sampai tak mengimbas lagi cerita time dulu-dulu. Katanya lepas satu lupa tiap kan memanyak patut, tiba-tiba kan maghrib dia indah jadi kan di kan apa planningnya kan mengemas bilik ni pun dipospon lagi untuk minggu hadapan dan sampai begitulah ke minggu-minggu lainnya. Ini daripada Lina yang berada di Subuk. Hai Lina, saya faham dengan rasa tersebut. Okey, ini lagi. Okey, katanya plankan bangun akhirlah kirakan kan merehatkan mata. Ya, sudah masanya weekend indah kerajakan. Tiba-tiba awal pagi sudah marak mata. Tak ada harapan. Alum lagi plankan membersihkan freezer. Weekend tiba-tiba berjaur. Ijabku freezer tu mandi sendiri. Sawalai yang berada di Bukit Beruang. Calilah you ni, Sawalai. Okey, itu di antara pengongsian daripada rakan-rakan pendengar kita. Jadi, Auda pekah di perangai Auda yang pelik, perangai Auda suka lakukan di hujung minggu. Kongsikan bersama dengan saya di sini di Pelangi FM menerusi WhatsApp ke 8333914. Lagu daripada Syafiq Abdillah X Killer Driz, Sepanjang Malam.

Badia Hotel menawarkan penginapan yang cukup selesa dengan harga bermula $68 sambil awak boleh santai di kolam renang dengan wifi percuma dan menikmati sajian istimewa di Washuko Japanese Restaurant serta di Bristol Deli Cafe. Selain itu, Badia Hotel juga menyediakan servis menjemput para tetamu secara percuma dari lapangan terbang terus ke tempat penginapan. Juga bagi biskita yang merancang, ingin mengadakan majlis bertahlil, sambutan hari jadi, berbedak maupun majlis perkahwinan, Badia Hotel menyediakan pakej bermula dengan harga serendah $9.90 seorang termasuk pelamin, hiasan, PA system, bilik percuma untuk bakal pengantin dan banyak lagi tawaran hebat di Bahtera Hall, tingkat 2, Badia Hotel. Untuk sebarang pertanyaan, hubungi 2222888 atau WhatsApp 719-7599 juga melalui email reservation@badiahotel.com. Ikuti Facebook, Instagram dan TikTok at Badia Hotel Brunei. Badia Hotel, your comfort, our priority.

0: Fun Gang Pedas.
1: Whew. Cook healthily for a healthier body. Prioritize steaming, boiling, grilling, using an air fryer, or stir frying with minimal oil. Smart cooking, healthy family, happier lives.
2: Pelangi FM, Radio Brunei.
3: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul, Sayyidina Muhammad, dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik. Dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifaq, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat, dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Ikuti kami, ikuti kami. Hanya di Pelangi FM.

0: hear the same. Yo, this is fire. I know, man. It's Pelangi FM.
1: Okay, 7:54 waktu negara Brunei Darussalam. 7:54 pagi waktu negara Brunei Darussalam. Pastinya pada ketika ini, Auda telah pun berada di pejabat yang bekerja di sektor kerajaan. Selamat bertugas di sebelah pagi ini. Diharapkan untuk hari ini dapat lagi Auda laksanakan, Auda habiskan kerja-kerja yang sepatutnya Auda habiskan untuk hari ini. Okay, kita doakan Auda dalam keadaan sihat walafiat juga hendak. Okey, ini daripada Zati. Yang penting bukan DJ Zati lagi eh. Okey. Katanya hujung minggu biasanya memang payah kami lepas palok kapok atau. Ha, kalau kan faham, fahamlah maksudnya ya. Maksudnya kalau sudah tidur, okey, kita bermaluk kata ni punya peluk bantal itu memang susah hendak dilepaskan. Ah, hendak tidur rasanya sepanjang hari kan. Faham dengan perasaan itu. Lagi di sini kita kongsikan daripada Bro Syahrul yang berada di Bukit Beruang. Hi and selamat pagi kembali. Katanya tabiatku selalu pagi-pagi. Setiap pagi waktukan kerja konon-kononnya akan jalan awal kerja ni pukul 7 lah. Hari-hari bangun pukul 6 pulang. Tiba-tiba last-lastnya pukul 7:30 jua berjalan. Kehairan tak pulang. Tabiat ini payahkan dibuang katanya. Okey, daripada Syahrul, terima kasih pengongsiannya. Pastinya kita dapat relate juga. Okey, especially diri sendiri ini. Okey, selalunya akan rasa bertabiat tu ada terlagi iklan, ada teritu ini. Tapi itu hanyalah alasan kan sebetulnya. Okey, lagu ini yang diberi nafas baru oleh Mahalini dan juga Nuka. Kulakukan semuanya untukmu.